0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni ediketi maka nechada huro kwa nao
1: Oimozi wanyudo huo
0: Aine kene freshi mando sinachi mwanze Kaya kene kwa na hektri Oboku boromu DJ Jomanu Yana DJ Jovia uche na dadima Kedu maka wanyoma antili lia nike digwe Kaya kene kwa nyoma Mark Davis Onyoma jeje agada kosi eno kwa negu Okodi keno kweo Obian uju ora uju wanko no kwa negu Onyoma joi igwe keneo Kai kene ndi injinia haka nabara igwe na sapiensia radio Ndi ajie monu Injinia pito dogu Injinia obina kalesia Injinia victor no kweo Injinia chuku niso kwa nifaneme Sapiensia radio ninyerubo bwenyakao Aguro na gugi bajebe sapiensia Inonuna kupoba sapiensia o Makandi sapiensia

0: hujumanu no kwa nehu Hujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nahu
1: Oyi mozi wanyudo wo
0: Ainekene freshi mano sinachi wanze Kakene kwa na hektri Oboku boromo DJ Jomanu Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu maka wanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma McDavis Onyoma JJ agada kosye no kwa nehu Okodi ke no kuyo Obianu juwora ujuwa mkono kwa nehu Onyoma joi iwe keneo Kai kene ndi injinia haka nabara iwe na sapiensia radio Ndi aje monu Injinia pito dogu Injinia obina kalesia Injinia victor no kwa yo Injinia chupu liso kwa nifaneme Sapiensia radio nenyerubo bwenyakao Aguro na gugi bajebe sapiensia Inonuna gupoba sapiensia o Makandi sapiensia